0: Pro2.
1: Oke, masih di sama gue di jam 7 pagi teman Pro2 di Salsu FM Pro2 Jakarta. Davi Prada masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10. Well, tadi gue lagi ngomongin soal The Weeknd yang sebentar lagi akan datang gitu ya ke Jakarta teman Pro2. Di tanggal September 26 sama 27. Ya, gak kerasa seminggu lagi lah teman Pro2. Kok seminggu? Maksudnya sebulan lagi gitu ya. Dan pastinya teman Pro2 ini dia tuh lagi sering banget mamerin lagu-lagu dari album Kissland gitu. Kayak beberapa story ada dia pakai foto, terus abis itu juga pakai lagunya Love in the Sky, Adaptation, dan lain-lain juga teman Pro2. Padahal kan ini tournya After Hours Till Dawn ya teman Pro2, tapi dia udah memamerin lagu-lagu dari Kissland nih. Makanya fans juga akhirnya nanya-nanya gitu, apakah lagu dari era tersebut akhir akan masuk ke dalam daftar lagu untuk rangkaian konser Asia yang akan datang. Soalnya kan album Kissland ini kan udah dari 2013. Kayaknya orang-orang tuh pada kangen gitu kan sama lagu-lagu lamanya The Weeknd nomor 2. Apakah kamu berharap agar album Kissland masuk ke setlist atau enggak nih nomor 2? Soalnya lumayan nih kalau misalkan dia nyanyiin lagu-lagu lama sekalian nostalgia juga enggak sih? Kasih tahu ya di 0811 800 105. Make me

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada ya, nemenin kamu pasti ya di pagi hari ini. Anyway, sebentar lagi juga akan ada konser, yaitu adalah hari ini Lala Fest 2026 yang ada Rex Orange County. Aduh, gue gak bisa datang lagi hari ini. Sedih banget buat gue. Tapi beruntunglah buat kamu yang ikut sama Bro 2, karena Rex juga kemarin baru aja ngeluarin lagu terbaru ya sama Daniel Caesar. Judulnya adalah Indecision. Dan mereka berdua sebenarnya sering banget berarti ya collab, karena sebelumnya juga udah kolaborasi di Rearrange My World sama There's a Field That's Only Yours. Sekarang ngeluarin lagi gitu Indecision. Udah denger belum lagunya? Coba kalau misalkan udah denger, kasih tahu gue nilainya dari 1 sampai 10 berapa tuh sama Bro 2. Dan siapa nih yang nanti nonton Rex Orange County di Lala Fest? Apakah dia bakal bawain lagu ini? I don't

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Sosmed FM Radua Jakarta, teman terbaik kamu teman Radua. Well, buat kamu juga teman Radua yang pengen ikutan sama gue di pagi hari ini, absen-absen dulu dan kasih tahu kira-kira di hari ini aktivitas lo mau ngapain aja teman Radua. Bisa langsung merapat di 0811-800-105 di WhatsApp atau di Instagram, sekali lagi di @produafmjkt. Well, masih seru-seruan sama gue pastinya di pagi hari ini, jadi stay tune, jangan kemana-mana ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosok FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita akan move on ke jam 8 pagi, teman Radio 2. Dan nanti gue bakal ngomongin tentang film terakhir dari saga Fast and the Furious yang kata Vin Diesel katanya bakal diproduksi akhir 2026 ini. Wih, keren banget teman Radio 2. Stay tune terus ya setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Absen dulu dong fansnya Fast and the Furious, gue soalnya salah satunya. Meskipun menurut gue harusnya Fast and the Furious tuh selesai di Fast 7. Tapi gak apa-apa, lanjut terus.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Salam sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, resmi di jam 8 pagi ini. Dan tadi melanjutkan topik obrolan gue, yaitu adalah Fast and Furious, yang kata Vin

Untuk menutup perjalanannya di franchise tersebut terasa sangat emosional hingga Vin Diesel sendiri sampai nangis gitu. Well, kalau direncanainnya sih film Fast Forever ini bakal tayang di bioskop pada 17 Maret 2028 dan ini akan menjadi penutup untuk saga yang telah dimulai dari 2001 dulu nih teman berdua dan bakal dimulai produksi tahun 2026 akhir ini gitu. Tuh ya. Menurut kamu gimana nih teman berdua? Apakah kamu excited? Kalau gue excited karena nunggu filmnya akhirnya selesai juga gitu. Gue penasaran akan dibawa kemana gitu ya teman berdua. Kalau menurut kamu gimana? Kasih tahu gue di 0811 800 10.

pernah beli arumanis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Salam Sipa FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Liburan kali ini, apakah kamu nonton Richard 4, teman Pro 2? Buat nonton performance-nya Agnes Mo dan juga Anggun, teman Pro 2 ya. Tapi lu tau gak sih, ada satu fun fact di mana gara-gara Richard season 4 itu debut di Hollywood gitu ya. Penampilannya sebagai karakter bernama Lila, dia mendapatkan banyak pujian dan respon positif juga dari beberapa penontonnya, dari beberapa negara juga gitu, gak cuma di Indonesia. Dan pastinya ngedongkrak namanya dan popularitasnya juga di kancah internasional gitu teman bro 2. Dan lo tahu dampak dari performa impresif itu, Agnes Mo berhasil menembus posisi top 6 dalam daftar IMDb Trending People. Dan gak hanya di platform global, dia pun masuk ke dalam posisi top 6 di platform perilisan film ternama dari Prancis, yaitu Allociné. Dan lo tahu bahkan lebih tinggi dari Zendaya. Soalnya Zendaya itu di nomor 11. Terus abis itu Agnes Mo itu di nomor 6 teman bro 2. Bahkan di bawahnya ada Christopher Bott, Maya Boyd, Sadie Sink, ada Kathleen Robertson, baru Zendaya di nomor 11 gitu. Dan di atasnya ada Jason Statham. Gokil, ini gara-gara netizen Indo juga ya pastinya support Agnes Mo. Cuman emang performance Agnes Mo juga di Richard 4 sih gokil sih. Kira-kira film apa lagi ya yang cocok banget diperanin sama Agnes Mo? Coba kasih tahu gue 0811 800 1-0.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Tosima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 X-Men. Ini baru aja ngeresmiin jajaran pemeran atau cast-nya teman Pro 2 kemarin di D23. Dan banyak juga artis-artis terkenal karena ini akan menjadi debut resmi X-Men dari bagian dari Marvel Cinematic Universe atau MCU teman Pro 2. Dan ini ngenalin beberapa generasi baru tim Mutant setelah franchise-nya dari Fox berakhir lewat Dark Phoenix di 2019 kemarin ya teman Bro 2. Well, ada Sadie Sink, ini jadi Jean Grey yang kemarin juga sempat main ya di mana namanya? Di Spider-Man. Terus habis itu juga ada Samara Weaving jadi Emma Frost, Kate Connor jadi Cyclops, Indina Barrett ini yang kemarin main The Obsession ya, dia jadi Rogue, Christopher Abbott dia jadi Professor X, Maya Boyd dia jadi Storm, Adam Driver dia menjadi Mr. Sinister. Wow, keren sih teman Pro 2. Katanya juga mereka bakal muncul ya di Avenger Doomsday, tapi kayaknya ini menjadi apa ya, jadi awal baru lah gitu bagi kelompok mutan tersebut di MCU teman Pro 2. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2, kira-kira aktornya cocok atau enggak? Coba kasih tahu gue di 0811 801 05 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 9. Pastinya masih ditemani sama gue, Davi Prada. Buat kamu yang pengen ikutan sama gue, merapat aja langsung di 0811-800-105 teman Pro 2. Dan juga pastinya bisa di Instagram di @pro2fmjkt ya. Dan pastinya abis ini gue masih puterin lagu-lagu paling enak yang bisa kamu dengerin di pagi hari ini. So enjoy the day teman Pro 2. Enjoy your weekend. With me, Davi Prada, di Salam FM Pro 2 Jakarta.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Apakah kamu udah sarapan teman Pro 2 di jam 9 ini? Kalau belum, jangan lupa sarapan ya teman Pro 2. Dan kalau sarapan tuh butuh tontonan, biasanya gue langsung buka YouTube. Iya gak sih teman Pro 2 juga gak sih? Coba kasih tahu dong kira-kira tontonan makan lo di YouTube apa teman Pro 2. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat gue makan juga ya di pagi hari ini, sambil nonton apa gitu ya. Dan ngomongin soal YouTube juga, lo tau gak sih kalau misalkan YouTube tuh baru aja memperketat aturan platform. Dia baru aja ngapus 130 ribu channel yang isinya adalah konten AI slop. Dan katanya langkah tegas ini diambil untuk menjaga kualitas ekosistem video dan memprioritaskan karya yang benar-benar bernilai tuh bagi penonton gitu tuh Mam Bro 2. Ya iyalah, biasanya kan banyak juga tuh yang upload-upload cuman mau demi monetize-nya doang gitu, mau cari uangnya aja, padahal bikinnya tuh tinggal nge-prom aja apa segala macam kan. Tapi kebijakan ini juga memberi ruang yang adil bagi kreator asli yang udah ngandelin originality dan creativity beneran gitu. Coba Top Pro 2 kasih tahu pendapat lo di 0811-800-105, apakah ini menjadi solusi yang keren banget atau gimana Top Pro 2? Kasih tahu di 0811-800-105 ya.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi ikutin Bentang Jawa nggak sih? Mungkin yang belum tahu, Bentang Jawa adalah ultra cycling gitu. Jadi di mana kamu goes, menuntaskan rute 1500 km dan rutenya itu dari Carita ya sampai Banyuwangi dengan total elevasinya 17.000 km nanjaknya ya. Aduh, capek banget ngebayanginnya aja. Cuman dari kemarin gue tuh seru banget liatin Bentang Jawa tuh Pro 2 karena trackernya nyala gitu kan. Terus gue juga lihat vlogger asal Singapura, yaitu adalah Jasper Ten yang gue ikutin juga gitu. Tapi emang seru banget ngikutin yang juara satunya, yaitu adalah Zidane Atala, teman Bro 2. Dan dia berhasil menjadi finisher pertama Bentang Jawa 2026. Gue ulang lagi, tadi dia berhasil menuntaskan rute 1500 km dari Carita sampai Banyuwangi, lewatin tanjakan-tanjakan yang gokil, lewatin Bromo apa segala macem gitu ya. Dan dia mencatat waktu 81 jam 39 menit, teman Bro 2. Ih, gokil. Dan akhirnya juga gelar ini melengkapi koleksi Zidane di nomor ultra cycling 1500 km. Karena sebelumnya udah 3 kali berturut-turut menjuarai East Java Journey. Gokil. Gue ngeliat juga pas finish, bener-bener disambut, dikasih bunga. Wah, ini gokil sih teman Pro 2. Ada yang ngikutin Bentang Jawa juga nggak? Kamu jagoannya siapa teman Pro 2? Kasih tahu gue.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju. Daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini ada lagi nih survei global yang bilang kalau misalkan anak Gen Z dia memprioritaskan masa depan dulu sebelum mereka menikah. Apakah iya teman Pro 2? Ini diambil dari Deloitte 2026 Gen Z and Millennial Survey. Dan hasilnya adalah sebanyak 55% responden Gen Z mengaku menunda keputusan besar dalam hidup mereka karena kekhawatiran finansial teman Pro 2. Dan keputusan itu tersebut mencakup beberapa hal. Mulai dari menikah, memulai keluarga, membangun bisnis, hingga melanjutkan pendidikan. Bahkan survei itu melibatkan lebih dari 23.000 responden Gen Z over 44 negara. Dan menunjukkan bahwa persoalan finansial bukan lagi kekhawatiran pribadi, tapi udah jadi faktor ikut membentuk cara generasi muda menentukan masa depan. Katanya sih, sebagian Gen Z punya pekerjaan yang stabil, tabungan yang cukup, terbebas dari tekanan finansial dan merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup, itu jadi salah satu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menikah gitu. Tapi apakah kamu masuk di dalam survei ini gitu ya? Kamu lagi fokus dulu masa depan atau mungkin kamu pengen bikin masa depan bareng sama doi kamu gitu yang udah menikah? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Balik lagi di Info Pro 2. Info pertama, Big Bang kembali bawakan lagu blues secara live saat menggelar tur dunia kosmos di Goyang Stadium. Momen ini menjadi momen yang dinantikan VIP usai 9 tahun Big Bang tidak membawakan lagu ini secara live. Info kedua, hari ini menjadi penampilan terakhir band Codeline sebelum akhirnya memutuskan untuk bubar setelah perjalanan karir mereka selama 2 dekade alias 20 tahun. Codeline akan menggelar farewell concert di Karma Stage hari ini di La La La Fest 2026 di G-Expo Kemayoran pada 22 Agustus 2026. Info ketiga, The Weeknd terlihat semakin sering memamerkan lagu-lagu dari album Kissland selama tour After Hours Till Dawn. Hal ini langsung membuat para penggemar bertanya-tanya apakah lagu era tersebut akhirnya akan masuk ke dalam daftar tour rangkaian konser di Asia yang akan datang.
6: Info Pro 2.
7: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsima FM Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, udah siap belum? Saatnya Pro 2 Hitlist mengudara. Buat kamu yang mau request, langsung aja di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan

siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

100 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ziva Magnolia, teman Pro 2. Dengan cukup ya. Cukup. Pastinya gak cukup doang kalau gue belum baca request-requestan dari seluruh teman Pro 2 yang udah ikutan request di pagi menjelang siang ini ya. Langsung gak usah bacain di 0811 800 105. Mana tadi? Nah, ini dia. Selamat pagi menjelang siang, Kak. Happy weekend ya. Katanya semoga tetap selalu semangat beraktivitas dan sehat selalu. Amin. Saya Maria nih, mau izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Thank you. Siapa lagi nih? Siapa? Lani di Bekasi. Mau request lagu The Chainsmoker featuring Halsey. Judulnya Closer. Buat aku aja yang lagi beres-beres rumah. Makasih, Kak, udah dibacain. Sama-sama. Semangat ya. Beres-beres rumahnya harus sampai bersih. Ada David di Teluk Naga Tangerang nih, katanya mau request lagunya Padi, Begitu Indah. Coba Oza cari ya lagu Padinya, mudah-mudahan ada di playlist Pro 2 FM. Dan katanya kirim salam untuk teman-teman SMA Pelita 3 Rawamangun Jakarta Timur angkatan 2005. Kangen kalian semua katanya. Buat abang yang bacain, sehat selalu dan sukses terus, dan Pro 2 FM-nya makin jaya selalu. Amin. Makasih ya. Sama-sama. Thank you. Ada lagi, siapa ini? Al Naira di Bintaro. Mau request lagunya Fozia yang judulnya You Don't Even Know Me ya. Happy weekend ya Kak Oza. Nanti coba Oza cariin ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta Fozianya. Lanjut lagi tadi dari Fozia. Sekarang kita ke Safia yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagunya It's You dari Sezairi. Terima kasih. Sama-sama. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain request yang udah masuk di 0811 800 105. Sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu nih dari Selena Grace yang tadi udah di request sama siapa tadi namanya ya? Sama, ini dia, Maria. Coba di 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.
3: Kal, Oit, pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
4: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
3: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
4: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
3: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
4: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
3: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
4: Setuju.

Lanjut lagi bacaan request yang udah masuk di 0811-800-105, teman Bro 2. Selanjutnya, ada siapakah di sana ya? Ada Nasrudin di Pondok Gede nih, katanya mau request lagunya Phantom, Kasmaran atau Pantaskah? Hatur Nuhun, Hatur Nuhun, sami-sami ya. Buat Nasrudin yang ada di Pondok Gede, kita lanjut lagi ke Ian nih, yang ada di Jati Bening, katanya mau request lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Terima kasih, sama-sama, thank you. Buat Ian warga Jati Bening ya. Ada juga selamat pagi kakak, aku Nokse, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Sudah diputar tadi ya, Selena Grace-nya dengan Sumpah Mati. Ada juga siapa ini namanya, hai kak, mau request lagu Berapa Kali Kita Akan Memaafkan dari Pamungkas. Thank you, happy weekend. Thank you juga, oh dari Kania ya, yang sudah ikutan request. Pamungkas sih bakal Oza puterin, ditunggu lagunya. Buat kamu yang pengen request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp ya, dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan spasi requestannya apa, teman Pro 2.

0: Hitlist.
1: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Sudah masuk di jam 11 siang ya. Masih ada waktu 1 jam ke depan ya. Buat kamu yang mau ikutan request, langsung aja sekarang WhatsApp di 0811 800 105. Dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Abis ini bakal Oza langsung bacain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di Pro 2 Hit List, teman Pro 2 ya. Bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105. Oke, assalamualaikum kak, mau ikutan request lagu ya. Ada Badriah di Depok, lagunya dari Komtua. Apa aja judulnya? Makasih ya kak, nemenin sambil gosok nih. Komtua itu apa ya? Nanti coba Ozo cari ya. Mudah-mudahan Ozo tahu maksudnya dari lagu dari Komtua. Komtua itu apa? Thank you ya, tapi Badriah yang ada di Depok, terima kasih sudah ikutan request. Oke, lanjut lagi. Ada Agus di Parung, Bogor ya. Parung Bogor, kirim-kirim salam buat tim SPPG Waru Parung. Spesialnya Kak Nada dan Pak Aziz. Dan juga rekan-rekan relawan. Semangat selalu. Request lagunya Irwansyah, Pecinta Wanita ya. Untuk tim Pro 2 yang sedang bertugas, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Thank you juga buat Agus yang ada di Parung Bogor. Ada juga Tami nih dari Medan. Wow, jauh sekali kamu ya. Ada dari Medan, teman Pro 2. Mau request lagunya MMG, Main-Main Gue by Naikila. Terima kasih kak, sama-sama. Thank you Tami yang dari Medan ya. Ada juga ini Nona dari Bekasi, mau request lagunya Reward the Stars. Oke, makasih banyak ya kak, sama-sama. Thank you. Ada lagi Novi yang setia dengerin Pro 2 FM di mobil, nemenin perjalananku semakin asik. Mau request lagu Remlo Ode Komang untuk suamiku Arif yang selalu ada di sampingku. Terima kasih suamiku, love you. Wih, romantis sekali ya. Thank you Novi, sudah ikutan request, ditunggu lagunya. Ada juga Naura di Jakarta Selatan, mau request lagunya Armada, mau dibawa kemana? Wah, kayaknya mau dibawa ke Jakarta Selatan tuh ya. Lanjut lagi, ada Harit di mana ini? Di Kota Serang, Banten. Mau request lagunya Niji yang judulnya Sudah. Kalau nggak ada Fish yang judulnya Nina. Terima kasih, sama-sama. Thank you. Nanti bakal Oza puterin, ditunggu aja requestannya ya. Yang belum request boleh, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Dan sekarang Oza mau puterin satu buah lagu dari Padi nih. Dengan Semua Tak Sama, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.
1: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
2: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
1: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
2: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
3: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih lanjut bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105, ya. Lanjut, ada Fitri nih yang ada di Bekasi, katanya mau dengerin lagunya Justin Bieber yang judulnya Baby Baby Baby Oh. Kirim salamnya buat Oza aja, katanya semangat terus siarannya. Terima kasih buat Fitri yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada dari siapakah ini? Rian, katanya Rian mau request lagunya Hi-Fi dong, Ja, yang judulnya Siapkah Tuk Jatuh Cinta Lagi. Boleh, nanti bakal Loza puterin, ditunggu lagunya ya. Udah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kayaknya udah ini ya, udah penuh requestannya nih teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Loza puterin aja deh requestan yang sudah pada masuk di 0811 800 105. Dimulai dari Irwans ya, tadi ada yang request ya, dengan Pecinta Wanita. Udah Loza puterin cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Anne Mary dan James Arthur, teman Pro 2, dengan Rewet the Stars ya. Oh, saya cuma bisa lanjut baca request nih karena lagunya sudah full ya, teman Pro 2. Ada request dari siapa tadi? Ada Ando dari Tambun mau request lagunya Stand Up For Love dari Destiny Child ya. Oke, thank you buat Ando. Ada juga, siapa ini, kamu gak ada namanya, Kak, mau request lagunya Ikro dari Remlode. Tadi Remlode-nya udah diputerin ya. Requestannya dari Novi yang request buat suaminya yang kirim video lagi dengerin Pro 2 FM ketawa-ketawa. Hati-hati di jalan ya, jangan banyak ketawa, nanti kepengen pipis. Ada lagi request lagu Kuning dari Rumah Sakit. Oke, thank you. Nanti mungkin diputar di next ya, karena requestannya udah penuh nih buat kamu yang udah ikutan request. Thank you banget udah dengerin Pro 2 Hitlist ya. Nanti kita lanjut lagi ke Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oh, saya punya satu buah lagu dari Niji nih, dengan sudah ya, buat kamu semua yang mungkin sudah beraktivitas di hari ini.

0: Weekend.
1: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 12 siang, teman Pro 2. Tandanya santai siang weekend siap mengudara nih ya. Oh, saya bakal nemenin kamu dengan info-info terupdate dan juga info-info menarik selama 2 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Gara-gara kabut asap nih ya, yang lagi ada di daerah Kalimantan dan sekitarnya nih, teman Pro 2. Ini ada salah satu info yang bilang bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan di lahan Sumatera dan juga Kalimantan ini mulai menjadi perhatian menjelang Formula One Grand Prix Singapura 2026 pada Oktober mendatang. Jadi kondisi cuaca kering dan arah angin berpotensi membawa asap ke Singapura dan mempengaruhi kualitas udara, teman Pro 2. Dan pihak penyelenggara F1 pun nih, ini sudah menyiapkan rencana darurat bersama pemerintah Singapura, termasuk menyediakan masker N95, layanan medis, serta informasi kualitas udara bagi penonton dan juga tim. Jika kondisi semakin memburuk ya, ini jadwal balapan juga bisa ditinjau kembali, dan situasi ini mengingatkan pada F1 Singapura 2019 yang juga terdampak kabut asap dari Indonesia. Wow, ini F1 di Singapura 2026 terancam batal ya, teman Pro 2, karena kabut asap dari Indonesia. Mudah-mudahan kabut asap yang ada di Kalimantan ini bisa sedikit demi sedikit membaik, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan diberikan hujan juga teman-teman yang ada di Kalimantan. Amin. Amin ya robbal alamin ya, teman Pro 2. Dan pastinya mudah-mudahan teman-teman di Kalimantan juga bisa sehat-sehat terus ya. Jangan lupa pakai masker, dan kalau bisa jangan beraktivitas dulu ya, di rumah aja. Itu dia teman Pro 2. Mudah-mudahan juga bisa semakin cepat membaiklah di Kalimantan ya. Amin.

aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa sih yang udah gak sabar nonton film X-Men terbaru dengan para cast dari X-Men yang terbaru, teman Pro 2? Tapi ini ternyata pemeran Cyclops yang baru ya, ini juga sudah tidak sabar untuk segera syuting film terbaru X-Men, teman Pro 2. Ini Kit Connor kembali mencuri perhatian lewat foto terbaru saat menjalani latihan untuk perannya sebagai Cyclops di film X-Men, teman Pro 2. Jadi dari latihan fisik sampai persiapan peran ya, ini transformasinya sebagai Scott Summers mulai bikin penggemar X-Men makin gak sabar melihat aksinya sebagai salah satu mutant ikonik yang ada di X-Men, teman Pro 2. Siapa nih yang udah gak sabar ya lihat Kit Connor ini menjadi Cyclops terbaru di film X-Men terbaru nanti, teman Pro 2.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend barengan Oza, teman Pro 2. Siapa nih warga Kelapa Gading dan juga warga Manggarai, teman Pro 2. Karena kamu semua akan siap-siap menerima moda transportasi baru, yaitu LRT Jakarta dari Velodrome menuju Manggarai nih, teman Pro 2, yang bakal membuat perjalanan dari kawasan Kelapa Gading hingga Manggarai ini semakin mudah aja, teman Pro 2. Jadi rute yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian tersebut ya, ini ditargetkan akan diresmikan pada bulan Agustus ini. Dengan tersambungnya rute hingga Manggarai ini, masyarakat nantinya bisa menempuh perjalanan ke Kelapa Gading Manggarai sekitar 28 menit aja. Namun satu hal yang masih menjadi tanda tanya nih adalah tarif perjalanan untuk rute baru tersebut. Mudah-mudahan tarifnya terjangkau, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita mau ke Jakarta Utara atau mau ke Gading itu gampang banget. Begitu pula sebaliknya, kalau kita pengen dari Gading ke Manggarai ya, pengen ke Tebet, itu makin enak dengan LRT Velodrome menuju Manggarai, teman Pro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 1 siang, teman Pro 2. Masih barengan Oza di Santai Siang Weekend ya. Pastinya Oza bakal nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan lagi dengan informasi-informasi terup to date dan juga rekomendasi-rekomendasi yang cocok buat kamu, teman Pro 2. Habis ini, mungkin ya buat kamu yang belum makan siang, gue bakal kasih rekomendasi tentang ayam goreng yang mungkin the best banget di Jakarta dan bisa jadi rekomendasi buat makan siang kamu, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang belum makan siang? Di siang hari ini, teman Pro 2, gue punya beberapa rekomendasi nih ya buat kamu mungkin yang pengen makan ayam goreng di siang hari ini, teman Pro 2. Ini ada beberapa ayam goreng yang enak banget di Jakarta nih, teman Pro 2. Menurut gue ya, yang pertama ini ada ayam goreng Presto nih, yang ada di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Jadi buat kamu yang nyari ayam goreng tulang lunak ya, yang satu ini worth it banget buat kamu coba, teman Pro 2. Jangan lupa pesan sayur asemnya juga ya. Jangan cuman sama ayamnya doang. Pakai sayur asem itu lebih nikmat, teman Pro 2. Lanjut, menurut gua yang paling enak ya di Jakarta, ayam goreng. Tadi ayam goreng Presto Cipete. Selanjutnya ada ayam goreng Buni nih, yang ada di Mangga Besar, Jakarta Barat. Jadi ayam goreng favoritnya gue, teman Pro 2 ya. Ini kombinasi bumbu dan juga serundengnya nih pas banget. Apalagi bareng nasi uduk sama sambelnya, teman Pro 2. Kalau kamu ada di sekitaran Mangga Besar, bisa cobain yang namanya ayam goreng Buni. Ada lagi menurut gue yang enak nih di daerah Setiabudi ya. Ada ayam goreng rempah Jojo, teman Pro 2. Ini belum banyak yang tahu, tapi ayam goreng ini enak banget loh, teman Pro 2. Tipikal ayam gorengnya tuh ayam goreng serundeng yang juga enak dimakan bareng sama aneka sate-satean dan juga gorengannya, teman Pro 2. Untuk di daerah Wijaya nih, gua ada rekomendasi ayam goreng yang enak juga, namanya ayam goreng Bandung Bu Iin. Jadi ayam goreng yang lagi viral ya, ini cocok banget buat kamu yang suka ayam goreng bumbu kuning super gurih ditambah sambelnya yang jadi salah satu yang terbaik, teman Pro 2. Jadi tipsnya nih, kalau mau kesini ya, datang sepagi mungkin ya, biar kedapetan, teman Pro 2. Ini ayam goreng Bandung Bu Iin, ada di Wijaya, Jakarta Selatan. Untuk kamu-kamu yang suka nongkrong di Blok M nih, di Blok M juga ada ayam goreng yang enak, adalah ayam goreng Berkah Rahmat, teman Pro 2. Jadi salah satu ayam goreng kebanggaannya Jaksel ya, warga-warga Jaksel nih. Ini wajib banget kamu coba kalau kamu suka ayam goreng yang gak begitu medok. Dan tipsnya ya, jangan datang terlalu sore agar menunya masih lengkap, teman Pro 2. Dan yang terakhir, ini ada di Rawasari, teman Pro 2. Ayam goreng Rumah Makan Adem Ayem. Nah, ayam goreng kremes yang bumbunya medok, khas Jawa ini cukup legend dan pastinya enak banget, bisa kamu datengin yang ada di daerah Rawasari, Jakarta Pusat, teman Pro 2. Kira-kira kamu lagi pengen makan apa, teman Pro 2, siang hari ini? Kasih tahu aja dong.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Kalau tadi ya, ada rekomendasi tentang makan siang. Kali ini gue punya rekomendasi buat lo yang mungkin punya rencana pengen nonton di siang hari, sore hari, atau mungkin nanti malam, teman Pro 2 ya. Karena banyak banget film-film yang menurut gue kece banget nih yang bisa lo tonton, teman Pro 2. Yang pertama, buat lo yang suka film horor, ini ada Insidious Out of the Future. Jadi film satu ini ya, yang pasti adalah sequel dari film Insidious, yang bercerita tentang Gemma, seorang ibu muda yang pindah ke rumah masa kecilnya untuk membesarkan putrinya. Jadi dalam prosesnya nih, dia sadar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke alam lain, dan situasi menjadi mencekam saat Gemma ini mengetahui bahwa dia tidak hanya bisa masuk tetapi juga bisa membawa entitas jahat dari alam tersebut ke dunia nyata, teman Pro 2. Wow, film Insidious terbaru ini ya, berdurasi 1 jam 40 menit, dan pastinya sudah bisa ditonton di bioskop-bioskop favorit kamu, teman Pro 2. Wow, hati-hati kaget ya kalau nonton film Insidious. Jadi buat kamu yang pengen nonton film horor, menurut gue rekomendasi banget nonton film Insidious. Tapi kalau kamu yang suka sama Jason Statham dan juga suka film action, pastinya ya kamu bisa nonton yang namanya Mutiny, teman Pro 2. Jadi Mutiny ini bercerita tentang seseorang yang setelah menyaksikan pembunuhan bos miliardernya dan dijebak atas kejahatan tersebut, ini Cole Red yang diperankan oleh Jason Statham ini menaiki kapal kargo dalam misi seorang diri untuk membalaskan dendam atas kematian bos dan berjuang memulihkan nama baik bosnya, teman Pro 2. Wow, ini juga keren ya, produksi dari Lionsgate, dan pastinya pemainnya keren-keren semua. Ada Jason Statham, ada juga Annabelle Walls, Adrian Lester, Ramon Tikaram, dan masih banyak lagi. Film ini berdurasi 1 jam 35 menit dan bergenre action, teman Pro 2. Masih banyak juga film yang bisa kamu tonton ya, teman Pro 2, di apa namanya weekend ini. Buat kamu yang mungkin mau nonton sama anak kamu atau mungkin sama adik-adik kamu, kamu bisa nonton Paw Patrol The Dino Movie ya, yang juga lagi tayang. Ada juga film Indonesianya, harusnya horor, teman Pro 2, film komedi horor dari Reza Arab dan kawan-kawan ya, ini juga masih bisa kamu tonton. Ada Spider-Man juga yang masih bisa kamu tonton. Ada Dan Bandung, ada juga Ayah Aku Mau Cerita, ada The End of Oak Street, dan masih banyak lagi yang bisa kamu tonton di sore hari atau mungkin di malam hari nanti untuk malam mingguan, teman Pro 2. Ya, kalau gitu, kamu kira-kira mau nonton film apa, teman Pro 2?

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 yang udah dengerin Oza dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang ini ya. Karena Oza sudah harus pamit teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Indonesia Top 20 Jakarta bersama Edit dan juga Internasional Top 20 Jakarta bersama Davi, teman Pro 2 ya. Kalau begitu, waktunya Oza pamit. Have nice weekend and bye-bye teman Pro 2.

0: Ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini. Ya, pastinya ada di Indonesia Top 20 Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan. Ya, tentunya di Indonesia Top 20 Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini. Tadi ya, gue bakal spill nanti di akhir segmen teman bro 2. Tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini, ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini, ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Selina Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selina Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gue, eh. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: dari Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok enggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14. Sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: 2 minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita Blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya yang di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya. Gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nayqila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

0: di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022, teman-teman. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi, ya. Jadi bukan dengan jelasin soal teh hijau benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9, teman-teman. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: lagu Vinda dengan terbelah jadi 2.82. Satu lagu yang berhasil menempati posisi ke-7 di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta? Atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: beberapa kali kita akan saling memaafkan. Terakhir dengan lagu ya khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 342 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman 42. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman 42 yang tadinya sudah rilis ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana teman 42? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan, atau mungkin Rabun Jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke Top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini teman 42, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: Number 2.

0: di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 20 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Seven dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tema 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo teman Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Sunman Gita Oza. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: apa aja yang lagi in banget yang bisa nemenin di weekend kamu hari ini gitu ya. Kalau gitu teman bro dua, gue pengen say goodbye kepada dua lagu dulu. Ada Ray, Where Is My Husband, sama Olivia Dean, Man I Need. Aduh, dua-dua lagu yang enak banget sebenarnya, tapi digantian sama lagu paling enak juga. Kalau gitu di nomor 20 ada lagu terbaru dari The Chart International Top 20 Jakarta. Yes, yes, yes, bakal ada BTS with Swim at number 20.
1: Number 20.

0: 2019 barusan juga ada Gracia Abrams, Good Reason, salah satu lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18, lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs.
1: Number 18.

0: Aperture. Dikit kamera ya, Aperture. Ngomongin soal kamera, jangan lupa teman-teman Produe di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @produefmjkt dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
1: Number 13.

Caca di nomor 11. Barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Gesha Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Rain Dance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: 5 ke nomor 9. Aduh, ini lagu yang gue juga suka banget masuk ke playlist gue di siang-siang gitu ya, lagi terik tapi enak, yaitu Olivia Dean, So Easy, yang easy listening banget di kuping. Dan selanjutnya ini juga lagu yang gue suka, ini lagu gue suka semua ya. Ada Kehlani with Folded yang harus turun dari nomor 4 sekarang ke nomor 8.
1: Number 8.

0: 2 Sombe Home Wrecker. Jangan sampai jadi home wrecker ya teman bro 2. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin ke Abu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6,

0: 2022 lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Medicine Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih Top Bro 2. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu, masih bittersweet gitu lah Top Bro 2. Oke deh kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7, sekarang di nomor 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore.
1: Number

0: ada Bruno Mars, Risk It All, yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman Bro 2, ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

1 nih di minggu ini. Tapi sebelum masuk ke nomor 1, gue pengen recap dulu kali ya dari nomor 10 di minggu ini. So, at number 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 9 ada Olivia Dean, So Easy. At number 8 ada Kehlani with Folded. At number 7 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 6 ada Blackpink with Go. At number 5 ada Madison Beer with Bittersweet. At number 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. At number 3 ada Risk It All by Bruno Mars. Di nomor 2 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Langsung aja sikat. Di nomor 1 teman pro 2 naik 1 peringkat dari nomor 2 di minggu lalu, ada Bruno Mars with I Just Might. Number 1.

0: buat kamu semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WGWD. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro2FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Pro2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikutnya. So see you, goodbye, bye bye. Have a nice weekend.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer Time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rionada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita mau lihat Monas. Lalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance-nya pertama kali. Dan gue pas ngeliat

0: Oke, okay, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
1: Oke, selamat sore.
0: Sore.
1: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, okay, Bang Alan. Terus siapa lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
2: Okay. Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
3: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, okay, harusnya ada berapa?
4: Ada drummer, cuman lagi drummer. Flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
4: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
4: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Ah, benar.
4: Ada dampak.
0: Ya. Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
4: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Uh-huh. Dari mulai kan pencipta lagunya kan ada, mereka ada timnya kan. Uh-huh. Gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar.
0: Okay.
4: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
4: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
4: Nah, jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
4: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
4: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
4: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Yes. Gitu.
0: Hard rock ya?
4: Hard rock.
0: Gitu. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
1: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
1: Nah, terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
1: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
1: Dibilang ada, tenang aja, aman.
3: Oke. Datanglah. Padahal belum ada.
0: Ya. Belum ada.
1: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
1: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
1: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
1: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Itu cuma,
1: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi.
0: Saya
1: masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Oh, parah.
1: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang. Jadi alhamdulillah Ribbon ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
1: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover. Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di approve
0: ya, masih proses ya.
1: Masih proses.
0: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
1: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
1: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
1: Kan coveran nggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Apalagi lagu AI ya, nggak boleh ya. Lebih parah itu. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lo nih rock banget cuy?
1: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
3: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
1: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana deh? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
2: Biar maksudnya gini Mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong.

0: weh ngerok nih.
1: Oh gitu.
2: Yang penting rambut dulu.
0: Rambutnya harus nyetem.
1: harus nyetem ya.
0: Harus nyetem.
1: Oke, kalau Arya.
2: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
1: Siapa? Lu menyontoh siapa?
2: Mandra. Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo lah.
1: Iya, Karyo.
2: Bahasa.
1: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
3: Iya.
1: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih sih anak band nih cuy gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
0: Pondasi dulu itu.
1: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
4: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
1: Oke.
4: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
1: Oke.
4: Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
1: Oh iya iya, Mr. Dan, Big sih gokil ya.
4: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
1: Oh.
4: Untuk jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
1: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
4: Iya. Alpha.
1: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
5: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
1: Oke. Okay.
5: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
1: Okay.
5: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
1: daripada
5: saya.
1: Iya, betul. Iya, oke.
5: Okay. Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
1: Oh.
5: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
1: Nostalgia lah ya.
5: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
1: Gokil.
5: Gitu.
1: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
5: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
1: nyopet,
5: gondrong.
1: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
5: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
1: Oh iya main rock.
5: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
1: Oh serius?
5: Iya.
1: Wah gokil.
5: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
1: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
4: Kita kalau Indonesia?
1: Iya.
4: Indonesia sih tetap
5: Roma Irama.
1: Pertama. Misalnya dangdut itu?
5: Rock itu.
1: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
4: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
5: Oh gitu ya?
2: Arafik.
1: Iya, dangdut. Cengkok.
4: Bukan cengkok.
1: Oke. Okay.
4: Suara melengking Arafik.
1: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Arafik. Kalau band rock Indo?
4: Kalau band rock Indo ya
1: God Bless. Edane.
4: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
1: Oh iya.
4: Era-era itulah.
1: Influence
4: kita juga.
1: Iya.
4: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
1: High tone semua.
5: Iya. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
1: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
5: Om Rio. Vokal rock. Ya.
1: Oh. Gitu. Tapi
5: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
1: Head voice gitu-gitu ya.
5: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
1: Iya sih.
5: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
1: Iya.
5: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
1: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh. Here we go.

0: Baru juga mau dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya. Okay.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan setelah itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat nih. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul. Dan,
1: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya? Apa
2: yeah.
0: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Haka kan. Jadi, nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Yeah.
2: Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh.
2: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening.
1: Tetap.
0: Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman Pro 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple. Di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh.
1: Kalau yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai lebaran
1: sama ayah sama
0: udah ada. Oh.
1: Jadi harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie. Iya. Tetetetetet gitu ya. Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh the rules-nya. Okay. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Okay. Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang sebelum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay,
1: tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa, yes, gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, yeah, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, yeah, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ketujuh ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Bro, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek kan?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Okay.
2: Atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Wede.
2: Oh. Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya, gak sih penasaran gak sih Om?
3: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti.
1: Iya, istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, nih karena rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu
1: sulit
2: mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: ya. Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Ayo. Dari Bang Alan dulu Bang. Lu berapa Bang?
2: Tahun ini.
4: Dari fonnya dia handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya ya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan? Belum bisa gini kan?
0: Oh
4: iya. Masih pertumbuhan.
0: Oh iya. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seom Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah
2: ya. 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
0: Ya.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab.
2: Oke. Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa ya, yang jadi isu utamanya. Betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan? Betul. Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
2: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas Reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf, Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya,
2: kan.
1: Gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
0: okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke, kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Reborn pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Itu sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang. Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, cuy? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoenya pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Ya, keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu. Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada.
3: 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: tetap berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produ kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Dan enak cucu bakalan tahu ada ribuan.
0: Itu aja kali. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribun ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue, Lanek Krisandaru, di sore ceria kali ini. Tadi gue sempat ngobrol sama salah satu band rock, dan jujur sebenarnya gue kangen sih ngeliat band-band kayak mereka tuh. Jadi barusan gue ngobrol sama Reborn Ryota, lo cek aja tuh IG-nya. Dan yang menurut gue keren adalah ternyata mereka umurnya tuh masih muda-muda ya, jadi mepet-mepet Gen Z, tapi udah ya udah bisa sangat amat merepresent di lagu-lagu zaman dulu. Tapi ngomongin lagu zaman dulu ya teman berdua, gue tuh lagi dengerin satu lagu yang on repeat banget di Spotify gue belakangan ini, yaitu salah satu lagu dari Float, teman berdua. Ini dia.

lagi ada di fase yang kayak kok gue di sini-sini aja ya, kok banyak hal yang tidak bisa terlihat seperti apa yang gue pengen ya, kok banyak orang yang ninggalin gue di saat ini ya. Mungkin lagu ini pas buat lo teman berdua karena Flo tuh bilang kalau ini tuh cuma sementara tau dari apa yang lo hadapin semuanya, dan lo tuh pernah ngadepin hal yang lebih parah dari ini. Jadi lo harus bilang ke diri lo sendiri bahwa ya nikmati aja lara lo saat ini gitu. Lo bayangin, aduh gue pengen lagi ada lagu-lagu kayak gini lagi. Tapi lagu ini one of a kind sih. Gue appreciate banget dari Float. Gue berharap sebenarnya Float bisa bikin lagu kayak gini lagi, tapi this is one of a kind.

Gue juga mau bilang nih buat teman Pro2 mungkin yang lagi ada di fase itu, di fase yang merasa berat banget hidupnya, lagi ngerasa nggak baik-baik aja semuanya. Gue mau bilang bahwa ini semua sementara ya teman Pro2, yang kamu hadapin sementara, yang sedang kamu perjuangkan, yang sedang kamu lihat goalsnya dan suffernya kamu adalah sementara. Jadi Tuhan tuh selalu bilang bahwa Tuhan gak pernah minta lo sempurna, tapi dia selalu minta lo untuk bertahan. Tolong bertahan. Dan buat lo teman Pro2 yang lagi di fase itu, gue cuma mau bilang, bertahan dikit lagi. Oke? Okay? Dan teman Pro2 jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro2 Jakarta.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh programa RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sore-sore kita udah ngobrol dan juga tadi gue udah temenin ya. Nah, di tadi gue juga sempat puterin azan maghrib, teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya mau malam mingguan, gue ingetin jangan lupa untuk sholat maghrib, teman Pro 2. Karena biar gimana pun lo gak keren kalau lo gak kenal sama Tuhan lo sendiri. Yoi. Jadi jangan lupa sholat maghrib, teman Pro 2.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 menjelang malam mingguan nih. Mungkin buat lo yang kayaknya udah siap-siap malam mingguan ya, ke tempat-tempat yang asik, teman Pro 2. Gue mau ngingetin juga nih, kalau di beberapa tempat masih banyak sekali bencana ya, kayak kemarin di NTT dan juga di Kalimantan yang sedang banyak banget kebakaran atau karhut lah, teman Pro 2. Dan kita doain aja semoga ini cepat mereda dan juga cepat bisa diatasi sama pemerintah yang berwenang pastinya, teman Pro 2. Dan kalaupun lo bisa mengirim bantuan, teman Pro 2, lo juga bisa kok berkontribusi meskipun lo gak harus disana secara langsung. Nah, jadi untuk lo yang malam mingguan, jangan lupa untuk ingat Indonesia yang sedang butuh lo juga ya. You put your hands under my jacket, the cold as hell but I'ma let you anyway.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, buat lo yang suka nonton film Detektif Conan ya. Jujur gue suka banget sama semua movie Detektif Conan ya, dari yang jadul sampai yang baru-baru. Tapi teman Pro 2, kalau lo sadar ya, ternyata Detektif Conan sudah masuk ke 1166 ya chapter. Wah, gila, udah banyak banget chapternya. Nah, dari penulisnya sendiri, teman Pro 2, dari Gosho Aoyama mulai siapkan ending Detektif Conan. Waduh, gimana nih? Karena jujur aja, sebenarnya gue masih penasaran kenapa ceweknya tuh nggak tahu bahwa Conan itu adalah si detektif yang gede ya. Tapi ini hal ini juga disampaikan oleh Aoyama dalam sebuah program televisi Jepang. Dia tuh bilang kalau kayaknya udah mulai tergoda bikin ending yang disiapkan cukup menarik gitu. Jadi sejauh ini sih sudah 32 tahun ya, dan juga storyboardnya untuk ending udah dibuat, teman berdua. Dan tapi belum tahu nih kita kapan bakal dirilis untuk ending Detektif Conan. Aduh, kira-kira bakal kayak gimana endingnya, teman berdua? Coba dong, boleh kasih tahu kira-kira ramalan lu gimana untuk ending Detektif Conan? Kasih tahu gue di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah hampir jam 7 malam. Dan kita udah seru-seruan banget dari jam 3 sore tadi. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari sore tadi, teman Pro 2. Dan semoga malam minggu ini menyenangkan. Semoga malam minggu ini penuh kebahagiaan buat lo semua. Dan semoga sedih lo semuanya hilang di malam ini, teman Pro 2. Ya, nikmati weekend, karena weekend tidak selamanya, teman Pro 2. Gue harus cabut dulu, habis ini bakal dilanjutin sama Ocit. Dan semoga lo enjoy di malam ini. So, Alhamdulillah, Kirsten. Dari Sunning of the Air, and have a great night, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Teman-teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, pagelaran Sabang Merauke bertema Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Komplek GBK pada Jumat 21 Agustus 2026. Pertunjukan ini mengangkat kisah perempuan dari berbagai cerita rakyat Indonesia dengan memadukan tari, musik tradisional, wasra, dan tata panggung berskala besar. Sejumlah penyanyi juga terlibat, diantaranya Yura Yunita berperan sebagai Mahadewi dan Raisa sebagai Sri Kandi.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kesenian Jakarta menggelar pameran bertajuk Asrul Sani Berkelana ke Masa Lampau Terdampar ke Masa Kini di Taman Ismail Marzuki pada 21 hingga 30 Agustus 2026. Pameran ini menampilkan perjalanan kreatif Asrul Sani yang dikenal sebagai penyair, penulis, penerjemah, teaterawan, penulis skenario, dan sutradara.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, band asal Irlandia The Script dijadwalkan kembali menggelar konser di Indonesia Arena kawasan GBK pada 3 April 2027. Dalam rangka Man in the Arena Tour 2027, penjual tiket dilakukan melalui tahap pre-sale dan general sale dengan harga general sale mulai dari Rp700.000 hingga Rp2,9 juta untuk kategori Diamond VIP.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Tapi sebelum gue pengen ngobrol-ngobrol bareng lu teman Pro 2 dan kita ngobrolin soal yang lagi rame nih ya, gue pengen kita mungkin berdoa dulu kali ya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang saat ini sedang terkena musibah dan juga mungkin sedang berjuang juga bersama kita teman Pro 2 untuk bencana yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillahnya Presiden Prabowo udah datang ya ke Kalimantan untuk meninjau lebih langsung dan melihat secara langsung gimana kebakaran yang ada di Kalimantan sana teman Pro 2. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan teman-teman kita yang sedang berjuang diberikan ketabahan dan juga mungkin diberikan kekuatan ya. Amin ya rabbal alamin.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Buat kamu, kaum-kaum jomblo yang mungkin malam hari ini gak kemana-mana nih, teman Pro 2, gue saranin mending lu kayak nyicil-nyicil film variannya Marvel atau film-film Marvel teman Pro 2, karena dari Disney Plus nih ngerilis ada 15 film yang wajib kamu tonton sebelum nanti nonton Avengers Doomsday ya teman Pro 2 di Desember tahun ini. Dan filmnya ada apa aja? Yang pertama nih, ini agak jauh rilisannya di tahun 2000, ada X-Men. Itu pertama kali dikenalin mungkin konsep mutant kali ya di sini ya. Terus juga ke tahun 2003 ada X2, X-Men United. Terus juga ke 2011 ada Captain America The First Avengers. Terus juga Avengers, semua Avengers ya, mulai dari Avengers Infinity War sampai ke Avengers Endgame. Terus juga Loki, kamu juga harus tonton teman Pro 2. Shang-Chi, Spider-Man, terus juga ada Wakanda, Black Panther. Terus ada Doctor Strange, Deadpool, Captain America, Thunderbolt, dan yang terakhir itu ada Fantastic Four yang keluaran 2025. Jadi sebelum nanti kita seru-seruan bareng buat nonton Doomsday teman Pro 2, pastiin lu udah nonton 15 film itu ya. Atau mungkin lu udah ada yang lu tonton atau ada yang belum, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kalau misalkan tadi gue ngerekomendasiin 15 film Marvel yang harus lu tonton sebelum nanti Doomsday tayang teman Pro 2. Dan sekarang kan kita tahu ya, ada film Spider-Man yang lagi tayang di bioskop gitu ya. Tapi ini fun fact-nya di teman Pro 2, ternyata lu tahu gak sih kalau misalkan para pemeran Spider-Man yang dulu sampai Tom Holland yang sekarang itu pernah cinlok sama pasangannya. Menurut gue ini seru banget dan menarik banget ya. Ternyata gak cuma di filmnya aja, Spider-Man juga sampai real life-nya kayak kebawa gitu deh. Yang pertama pasti lu mungkin tahu yang meranin Spider-Man pertama kali itu ada dari Tobey Maguire dan Kristen Dunst yang sempat dikabarkan juga deket ya teman Pro 2. Dan yang pemeran Spider-Man yang kedua, Andre Garfield juga pernah deket juga sama Emma Stone. Dan itu berakhir di 2014 ternyata teman Pro 2. Dan yang terakhir, Tom Holland dengan Zendaya masih langgeng dari 2017 sampai sekarang ternyata. Aduh, apa mungkin nih gue harus jadi Spider-Man dulu buat bisa mendapatkan MG-nya gitu teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend.
1: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Dan sekarang masuk jam 8 malam, teman Pro 2. Buat tuh yang kaum-kaum jomblo nih, yang hari ini gak kemana-mana atau malam minggu ini gak kemana-mana, tenang aja. Karena masih ditemenin bareng gue, bareng Oci di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam ya, teman Pro 2, seperti biasa. Dan seperti biasa juga nanti jam 10 malam bakalan ada jam request buat lu yang pengen lagunya diputerin, teman Pro 2. Langsung aja nanti, buat yang mau request bisa ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Wave FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Lu tau gak sih informasi yang katanya tuh Gen Z Indonesia tuh jadi negara ke-10 yang paling sehat dan paling suka olahraga katanya teman Pro 2. Menurut gue sih itu kabar bagus ya. Kelihatan mungkin dari teman-teman lu yang akhir-akhir ini tuh mungkin banyak waktunya dipakai buat olahraga. Entah hari Senin mereka tuh main bulu tangkis, terus Selasanya lari, Rabunya nge-gym, atau mungkin seharian bisa 2-3 kali ngelakuin olahraga teman Pro 2. Tapi lu tau gak sih ada yang lebih gongnya lagi nih ya. Ternyata kalau misalkan lu olahraga bareng pasangan itu bisa 7 kali lebih konsisten dibandingkan sendirian. Waduh. Mungkin buat para jomblo ya di luar sana yang malam hari ini ngabisin waktu

waktu malam minggunya buat olahraga sama Pro 2. Menurut gua, lu coba deh cari pasangan supaya nanti olahraga lu lebih konsisten dan siapa tahu olahraga lu jadi lebih asik gitu.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam hari ini. Buat kamu yang mungkin hari ini lagi di jalan buat malam mingguan dan pengen makan-makan nih teman Pro 2, atau mungkin lu udah geser ke tempat yang kedua atau mungkin ketiga buat nyari makan. Nah, mungkin ini lu jadi salah satu orang Indonesia yang makan bukan karena lapar tapi karena stres nih teman Pro 2. Aduh, stresin apa sih teman Pro 2? Ya, jadi ada separuh masyarakat Indonesia ternyata tuh kalau mereka makan itu bukan karena benar-benar lapar loh. Tapi berdasarkan riset Research Associate Yuli Faradika, sekitar 4,49% orang Indonesia mengaku lebih sering makan untuk meredakan stres, sedih, lelah, atau overthinking. Oh gitu, oke. Tapi ini menurut gue, ini juga fenomena ini juga paling banyak ya gue lihat itu ditemuin di kelompok usia 40 tahun dan lebih sering dialami oleh para perempuan teman Pro 2. Tapi ya menurut gue ini gue kurang setuju nih 40 tahun. Biasanya kita yang Gen Z aja nih 20 tahunan atau mungkin lu yang millennials gitu ya, udah kerasa nih kayak tiap hari pengen makan terus ya kayaknya buat ngilangin stres yang ada di kepala gitu kan ya. Nah, itu gue juga termasuk orang yang kalau lagi stres juga makan teman Pro 2. Nah, pertanyaannya kalau misalkan lu stres dan pelampiasannya ke makan teman Pro 2, biasanya lu makan makanan apa? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana nih, malam minggunya makin malam, makin macet, atau makin malam, makin ngantuk di teman Pro 2? Ya mungkin lu butuh malam minggu, teman Pro 2. Ada teman gue yang saking lamanya ngejomblo gitu ya, sampai-sampai dia lupa kalau misalkan ada yang namanya malam minggu gitu. Tapi gue sih agak bingung ya, apa mungkin dia nyaman dengan kejombloannya, atau mungkin juga malah ada orang yang saking lama jomblonya tuh malah overthinking. Bener gak sih? Kayak ini gue yang gak laku atau jodoh gue masih dijagain orang nih? Tapi ini teman Pro 2, ternyata penyebab overthinking itu bisa terjadi karena kurangnya olahraga. Jadi buat lo yang sekarang lagi overthinking nih di jalan ya, gue saranin besok pagi lo ikut CFD deh. Siapa tahu jodoh lo ada di CFD.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Untungnya hidup harus berputar, untungnya hidup harus tetap berjalan ya. Apapun masalah yang ada di hidup lu, teman Pro 2, gue doain lu selalu sukses, lu selalu banyak duit ya, teman Pro 2, dan lu selalu bahagia ya. Kenapa sih ngomongin bahagia? Karena ternyata banyak nih faktor yang bisa memicu beban pikiran gitu, dan akhirnya ada, ya mungkin ini lebih ke prihatin juga ya, ada daerah yang ternyata punya kasus gangguan jiwa yang cukup tinggi, teman Pro 2. Ya, itu semua di sini sih menurut risetnya adalah faktor ekonomi jadi penyebab utamanya, teman Pro 2 ya. Indeks ekonomi, kalau misalkan elu malam mingguannya nggak kemana-mana, teman Pro 2, nggak apa-apa banget kok. Sambil dengerin gue di Pro 2 FM Jakarta.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana di malam hari ini? Masuk jam 9 malam, teman Pro 2. Dan seperti biasa, supaya lebih seru lagi, teman Pro 2, ternyata malam minggu ini adalah malamnya Break the Beat, teman Pro 2. Jadi, siapa yang udah siap? Bareng-bareng seru-seruan di Break the Beat Pro 2 FM Jakarta. Oke, ini dia, langsung aja kita mainkan langsung Break the Beat in this night, teman Pro 2.

Yo, Utopam Pro 2, mungkin masih ada yang nanya gitu ya. Malam hari ini kok nggak kayak biasanya nih, biasanya bisa request atau mungkin biasanya bisa ngobrol-ngobrol bareng-bareng penyiarnya Utopam Pro 2. Tapi malam hari ini beda, kita bakal seru-seruan bareng di Break the Beat. Jadi hari ini, malam hari ini, gue bakal nemenin lo sampai nanti malam jam 12 malam di Break the Beat Utopam Pro 2. Jadi kita seru-seruan malam di malam minggu ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Break the Beat, teman Pro 2. Dan gimana nih malam minggu kalian nih, teman Pro 2? Yang lagi OTW, lagi nongkrong, atau malah masih rebahan di rumah? Gak apa-apa banget, apapun kegiatannya malam ini kita party bareng di Break the Beat Pro 2 FM Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin di Break the Beat bareng Oce, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, teman Pro 2, hati-hati di jalan. Dan buat yang lagi nongkrong, mungkin bisa naikin volumenya buat seru-seruan bareng di Break the Beat.

Yo yo yo, gimana nih? Masih semangat semuanya malam hari ini? Masih ditemenin di Break the Beat bareng Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2.

108 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua mau absen-absen dulu buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini nih, lagi di mana, abis pulang dinner atau mungkin baru mau berangkat nongkrong atau lagi night ride nih teman Pro 2. Karena hari ini malam minggu dan mungkin ada beberapa orang yang hari ini tuh malam mingguan ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa kalau misalkan kamu malam minggu ini gak kemana-mana, karena bakalan ditemanin bareng gue Ocit di Break the Beat Pro 2 FM Jakarta.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Break the Beat. Dan gue pengen absen-absen dulu nih ya. Kalau misalkan hari ini, malam ini yang masih dengerin ini teman Pro 2, kira-kira kalian yang masih stay sini masih semangat atau udah pada ngantuk di teman Pro 2? Kalau misalkan masih semangat atau lu bilang, aduh bang, udah ngantuk nih kayaknya nih, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Trans5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih, masuk jam 10 malam masih ditemenin bareng gue Cid dan masih di Break the Beat Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Gue mau tahu dulu nih crowdnya, malam hari ini kalian masih semangat, masih dalam kondisi yang gimana teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

108.4 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Break the Beat, teman Pro 2. Buat lu yang lagi night ride atau mungkin balik dari main, teman Pro 2, atau mungkin balik dari Blok F, teman Pro 2, gue bakal nemenin lu di jalan dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget di Break the Beat Pro 2 FM Jakarta.

Strongly Welcome Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Break the Beat. Dan sayangnya sekarang udah masuk jam setengah 11 ya teman Pro 2. Artinya Break the Beat kita selesai di malam hari ini dan balik lagi ke lagu-lagu yang udah gua siapin di playlist teman Pro 2. Jadi buat lu yang pengen request mungkin bisa di besok malam teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang lagi ada di jalan, thank you banget yang udah gabung sama gua tadi ya di Break the Beat. Dan mungkin di sini ada gua sapa-sapa dulu mungkin ya. Ada dari siapa nih yang udah gabung nih? Ada dari namanya mana nih? Namanya ada Adele, ada Ricky, ada Rizky, ada siapa lagi nih? Ada David juga. Wah, thank you banget yang malam hari ini udah gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 ya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau seru-seruan di Break the Beat, nanti tungguin aja deh. Pokoknya selalu dengerin Pro 2 FM Jakarta dan gua masih nemenin lu sampai nanti jam 11 malam teman Pro 2.

158 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 7 malam sampai sekarang mau jam 11 malam, teman Pro 2. Dan artinya gue harus cabut dulu. Tapi tenang aja, gue bakalan balik lagi di jam yang sama, di program yang sama, Jaga Malam Weekend, besok di hari Minggu ya, tanggal 23, buat nemenin lu di malam Minggu, di Minggu malam, teman Pro 2. Dan buat kalian yang tadi udah join dan dengerin gue dari jam 7 sampai sekarang, teman Pro 2, thank you banget. Dan nanti bakalan ditemenin bareng playlist yang pastinya udah gue siapin sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi tenang aja, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta. Gue Jet Pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davi Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, "Berat sekali mengalahkan Abu Bakar." Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran siapa orang itu, maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 bareng gue, Tomo Pro 2, Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, konsep art terbaru dari Project film Sinister Six garapan Sony yang batal diproduksi akhirnya terungkap. Film ini awalnya direncanakan menjadi bagian dari semesta The Amazing Spider-Man dan menampilkan Spider-Man Andrew Garfield menghadapi para villain ikonik. Salah satu konsepnya bahkan membawa Spider-Man ke Savage Land lengkap dengan dinosaurus dan portal waktu. Wow.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Big Bang kembali bawakan lagu Blue secara live saat menggelar tur dunia kosmos di Goyang Stadium. Momen ini menjadi momen yang dinantikan VIP usai 9 tahun Big Bang tidak membawakan lagu ini secara live.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, The Weeknd terlihat semakin sering memamerkan lagu dari album Kissland selama tur After Hours Till Dawn. Hal ini membuat para penggemar bertanya-tanya apakah lagu dari era tersebut akhirnya akan masuk ke dalam daftar lagu untuk rangkaian konser di Asia yang akan datang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsa BFM Pro 2 Jakarta.

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, ketemu lagi di hari Minggu teman Bro 2 bersama gue Davi Prada yang nemenin nanti sampai jam 10 pagi. Gimana teman Bro 2, apakah kamu lagi mau berolahraga nih di pagi hari ini? Kasih tahu gue dong cara gabungnya gimana, langsung aja merapat di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt teman Bro 2. Kalau gitu sambil nunggu, gue bakal puterin pastinya playlist-playlist yang paling enak di pagi hari ini. So stay tune terus ya.

0: Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa, bukannya ribet ya?
0: Bisa dong, ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih, dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat, mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh Nit, abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah gitu dong, berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya modus, ada maunya.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada masih nemenin kamu. Dan pastinya buat kamu yang mau menjalani hari di hari ini nih, gue bakal buka dulu bmkg.go.id biar kamu juga persiapan menjalani hari ini gitu ya. Dan kalau gue lihat di BMKG sih di hari ini katanya akan cerah dan cerah berawan aja tuh Mom Pro 2. Kalau yang cerah ada di Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Kalau yang berawan ada di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara tuh Mom Pro 2. Ya, bagus deh kalau misalkan berawan, semoga nggak panas banget kayak kemarin siang. Entah kenapa, mungkin kemarin siang tuh panas banget. Kayak gue juga ada satu faktornya, gue kemarin gak mandi pagi ya. Itu yang bikin jadinya panas banget gitu. Tapi teman Pro 2, kalau misalkan lo di hari ini berarti udah tahu cuacanya cerah nih, mau ngapain nih? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya teman Pro 2 untuk aktivitas lo hari ini.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang tadi malam nonton Lala Fest, teman Pro 2? Karena kemarin ada Rex Orange County, The Flaming Lips, Codeline gitu kan, dan masih banyak lagi. Tapi kalau hari ini yang day 2, ini juga line up-nya gokil-gokil banget sih, teman Pro 2. Ada Steve Lacy, Tudor Cinema Club, ada Hon, ada Flow. Wih, masih banyak lagi juga teman Pro 2 yang tampil di hari ini. Jadi siapa nih yang ikut hari ini teman Pro 2? Coba absen sama gue di 0811 800 105 ya.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pasti sama Davi berada nemenin kamu pastinya di pagi hari ini. Mungkin ada dari kamu yang berolahraga atau mau on the way olahraga gitu, yang lagi dengerin gue. Nah, pasti lo adalah orang yang enggak overthinking. Wah, kok gue bisa bilang gitu? Gara-gara ada studi katanya ternyata penyebab overthinking tuh gara-gara kurang olahraga. Nanti gue bakal bahas ini di jam 7 sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.